0: Zuba
1: Zuba na gripe
0: ivyo bitukubita kwera. Ewa na gripe jewe na imaranye iminsi kabisa yagiye guhera ku munsi wejo. Ninkorora.
1: Imana ishimwe nanje yanyatasa ni woraba.
0: Wore sana kabisa ebana. Gerageza urabufata imiti yakikare.
1: Yo ewa ni gufata jenje.
0: Kuko kuko gripe irandukira cyane.
1: Ewana yase na nubeshe prem.
0: Ya yeah, irandukira cyane kabisa.
1: Ya mbwa je nabandi mu mungu nanje ndege ewana.
0: Sawa karibu cyane muri bande ariko mutwakwe muri
1: ya
0: karibu cyane gose
1: undabire kwa reyare mu ndabire ewana tsangure ibintu biri oti ndumva niho niyo muhibere ya manuze mwami wisambuza nataratuha umwanya ewana atelefonye wazi umwanya munini yagwe
2: ntagomba kurekura umurongo
1: nazarakoresha umwanya
2: oya nibyo
1: nirambire
2: sawa sawa taraturi umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu ndi na zindi majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu umwanya mutoya turaje dutangura n'ikiganiro cyacu duza kuba turiko turaheranga mu gihugu cyacu cy'u Burundi itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu irindwi na zindwi majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu Onesime aba ari kumwe natwe Majuto Pogba from Dubai aba ari kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kako tunabakengurukira mu gihugu handanye mutwika kuba muri kumwe natwe ugimandanya mukurikira ibiganiro by'isamirizi indundi kiti itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu witwa Sani ari kumwe natwe witwa Ngabire y'Imana aba ari kumwe natwe abitwa ba Blessing aba ari kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kaka abitwa ba Oloise aba ari kumwe natwe abitwa ba Musoda aba ari kumwe natwe abitwa ba John aba ari kumwe natwe abitwa ba Majuto ari kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kako tunabakengurukira ngende mubandanya mutwereka ko muba muri kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kako tunabaha n'ikaze urugira kandi mu kiganiro cyo kuno munsi ariko kandi umwe yo kwa kwanya turaza kuba tunamusimbanya alo alo alo uno nabwo turiko turumvikana ndo ku munongo wa telefone alo
3: isha
2: turahagushima imana ati none nabwo turiko turumvikana ndetse na turi umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu n'inzu na zirimo eshatu mirongo ine na zinjira na zitandatu alo
4: ndabara mu kigo fizeho
2: mahoro cyane
0: felix
4: salama
0: feli
4: umeze neza
0: eee turadundega pole pole namwe ni gute
4: ashatse turashimira imana gusa gripe n'inkorora na two biratereje
0: pole sana kabisa
4: yewe ndabimaranye indwi yose yatabwe ko mfata kwamera no kuvuga ikintu nari nk'iki
0: sha jewe ubu ni sawa ndi ngangari kabisa
4: oya niba atakona twebwe bigiye guca mu ndamukwita buduhu
5: amahoro cyane
4: yego mumeze neza
5: yego turashimira imana namwe nizere ko mumeze neza
4: genda shimira imana nubwo atagize numva katendeje
5: eee koraga siporo ni sawa nibaza ko bigabanuka
4: oya jembe mu mabutike ndi mu kuzi imana
5: ntambiye
4: hanyuma basha ni ukuri nibaza ko bujya ku mafaranga na aracyakene bigahura yewe uyu munsi ndemeza ko ubufaransa na aracyakene bihuye aracyakene zitaha
2: aracyakene izo zitaha
4: yego
2: sana katurindire turaha
4: hanyuma bitse gusa amagura itaci yari madrid iri kwirubaka nigateka n'ibihe bishobora guheba ibindi bigahinduka nibaza ko ubutugiye kubibonera kuri tere ibyo bitwaza nkuruma ngo ntabwo wabagera hajya kutagira ubwoba n'icyaha nibateka n'isizo yindi igiye kugaruka nibaza ko tuzobibona
2: ugumane natwe
4: hanyuma umukinnyi bita kagayo shabani wose twari tuzi ageze
2: kagayo
0: shabani muri
2: jamusi muri sudani
5: sudani y'amatiyepfo
4: ushyire kwa olympic sale dr mutunga turazaba mu rugamba
2: ugumane natwe nta kibazo na kimwe gihari turaza kuba tuhaca
4: basha turabateze amatwi kaze na kabiri
2: sawa sawa undi manye ku murongo wa telefone alo
6: alo alo
2: umeze neza majuto
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bosingwa na Abdul Karimu. Vipi ni sawa? Ulikuwa na Olivier.
2: Wa alaikum salaam.
0: Vipi?

tandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu cyangwa muce kuri mirongo irindwi na zibiri amajana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Reka dushimire Laurent Mula mu karere mukiwe ijoro ryiza, ubona twumvirize Danje na Sanjay ibandanye ibanezereza mu kwindira yuko mutangwa ruko twakura twagiye.